pudama hako hutke maduta chini pangawe ingsamri ingsamtem ason bonta lunakuru iru rangsina sarpo pirthe along wangsi karbi akhaya tuma phan luntemo thante kanglo halabangsa hutsi lun nang planglo lapen lunse polunse pita dolo tangte ilitum arjuiglo nang longkitok bi kilun lunse keplang alun.

0: Bon,
1: Kala.
0: ini kulong bangke.
1: Right.
0: Kia keng pamar bong ke hom ji. Kia keng aco. Aku la rang tika lek pajata cha ula hom po. Aku puan nung nata ke lok ran maran po aku puan nung nata ke roi ye nata he. Aku ki igran la. La an thot le he.
1: La bang ke piniku bang lo.
0: Piniku bang lo. Bilu bang ran re lo. Belek ula se. Belek da. Belek ko ani kali le he.
1: Kala.
0: Sita sap sap ke prek do pin su penalo so pi po ke prek do.
1: Kala. Curupik lo neng.
0: Nona
1: bangke ni lina kar jutukang tunggu bangke lahen lo. Pilu la pen piniku ke thak ko pia hon pen se thak iji.
0: Ahon bangke la ke hon ke vai ta cho hon parlem da cho hon lo. Hon lo. Hako tum bangke ni tum aprang hon rong ni pai tum long thak do bangke ke jeng ahon. La pen si je. Sita nona bangke ke jeng ahon ka vider lo mati.
1: Kala.
0: Ta non bang ai hon da cho aku la Thailand po hon du thu he. Thailand ta cho la non lom chi hung ge la hai lo.
1: Suru par pik lo. Tang te neng ni li. Is son nang kar ji thu gang tung bang ke la lo. La so pe lu la pen la so pini

padu sialun arju iglunang. Mongol singkro lapen arya sangho atum kilun alun alam te wangnon karbi korte ingjir pulapang solun arju iglunang.

Non het nalitum. Madha frongpi kilun bong kang hon pulapang solun arjulong tanglo. Labang so jai meg ang deng long adun tuhalun arjuik lo nang. Fresing di sola pen robina kropia tum kilun alun alam te badu pen ave. Labang solun long ki putam alam te ke lapuhan lo. Inyun tatari lapenin nim supi atum. Aning king sampi ke jo ni la bala tumbang hini pulo nang sona kang hon ke aprang penta avelang lapen long lelang pusil bang solum long ke pudam tangte arjuik lunang la bang solum

Kardom, nilimen ke gare phang jupi, nilirong ke dak biti langsu matipung long sidulo, nilitum nilike hansi ke cuyor, bujar dakar bibuyar long sing nibom, asih han cuyor bensi hem jupang reng lo lepen, ison son nibang ke long hong hai jupang reng pon lo lepen arpe gaju, asap sub juklem pon lo lason si, nitum hem along, ke lepuson si dambom, halasi, kedu kawi tumta lapusan klem cik sonde kiring war sai du jima pusi nilin pen ke kamat hadap nasi litum ki klem nang ibang ke lasa son asa pen klem pula tang te litum ta kiring war sai du ji pusi et nilin pen apa sini mate ki than kang tung ke lain lo arphe asap uni tum klem lo la pen si hemu sumar la pen hem pine ki nang antani tum la son si jipang reng pon bom lo la pen long hong ijon jon ni lapusan jipang reng pon bom lapen abisi bangen ni tum ni libang ke bujar pi karbi bujar long si han ga chu jor la si han gi jor

0: Barpi barso kaciti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Apransia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jok plotpo. Adon tu keso ta long le detpo aposi se kacilang an nam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning teklong po. Munit atum barpi barso ke dam adim atik abik kawe lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang ake sota ke long lo. Lapen pok ahilong ta do kok titilo. Lasi nang litum kat do kawe ta hem arlo lapen hem kom hem rai kapang tir jir thek ji apan abangke ke mesen lapen kang tir jir barpi barso ahem chikim nang ji tangte nangli hem along lapuson do ikloma avelang li putangte kikim serak ji apan bor i iknon
1: lakya kasmani gati moh bahu adunthu penap karbi ya jai meglong pen ko PPC rod par jujima pini pen chitan me ikse na penabu sikachiklo ni phai pho

Ding dong. Oja soglir sohan jang nang ke do de pu wan wan. Oide nang ro song terang ding dong.

aningki hanga tumapan puthot ingkung ge thom ahor kaching bo avo pu alam han cha nangwan pichulo labang so lam han cha ahom alam pen kitok abang lake professor rongbong tirang lapen karbia lam pen kilar abang tokbang sir joy singh tokbi lapen labang so lam han cha kapor hi pon abang samson ingti lapen kachiparjan dun atum lake waisong chiparjan abang fandar teron jirsong chiparjan pon abang thengsong ingti kajir chiparjan pon abang hunmon rong hangpi sarmung chiparjan pon